Ali socially dua no pentahune munue vosisula ya etiminku mwerge oshakanto. Etresora ni minutu mitana mili sisa mradi manyu nulumuna emakua. Orata wa Nordi Jazz. Nsipu no kitimani hama kuma swahu amalumo. Nroa baka masipu amalumo epatani mpango katiwe singkwara nroa hurian lehi haparna apatani antena nasionale o Maputo. Oririria. Nubu sharamulo pano wohi miakawira. Kupanyera masulutero masulutero lantotonte pasha honoriria otari hela masino wakaleke kai masi monelu awe ola muhimba nyero wakala onali awe yirwe mutu ditimi hereke meruku samu kwao

Radio Mozambique lekana hun lai kallesho kwa yampira Kontare pena maporo antukwenti commission to sia sampira sote kulasi kasare creativo commission to sampira sa mosambo kike sa nampulense ke kai ngwa wa muloko na taru Sasa tukio yana sana kumelo, aki azole mosa, aki pisa wa mplato mpira mosa, akademika oribawe mpira mosa, akademika wa mplaka punda wetu, kubula omugovolash, atinka mosa na sonchi potiva wangoshi, ushindwa kubula omugovolash, Kalau mereka hawa mosa, orang roti kau melalui tiga pemasaran orang makan melalui tiga pelar roti kau mosa ni sangsi mau. Roti kau kampu, namun tiga le kampu ya spoding kau wan pula. Mula vera makuru, nama vera pada mungkin aku yang makuru aserie A. Kau melalui tiga kau orang roti vera mosa roti spoding kau monapo. Antara peluwa lepeluan mesin trato aserie B. Grup yang kat mararu. Tumeshitano sa mosa mbo sa dikingwe sana Bayo pempa himo shinta fara obeira Mpira miro hakula wetu Mpachari ya shinta nantua bayo pempa nukume liwa ni Arthur Semedu Mwaka mali nukurunda na bayo pempa Tumta apachari yawe O shinta mkutunisi sa mosa mbola Mbo shinta kantufaru viari obeira Mahoela amosambola mwakola wa mutano Kurubia amapula tole ya tinke na matu na mosarni Nonshpotiva o sungu Mwakile mpira wishina wetu 0-0 Kura rimpo ya kuhaya mulo kwa ya mosambola

kwa klireka mwana mchua po Dosu lewi havia havia Pata lyari ayo havera makali lewi kuri hana musi